0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

program biakan terbaik kamu, teman-teman produser semua. Dan kita kan ikuti bersama pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf dengan lagu dari Multi Radio, The Graduation Song.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Dari preview NBA tentang baik kamu, teman-teman produser semua, dan kita akan ikuti bersama trivia Piala Dunia Produser Ngerti Bola dengan judulnya aturan kartu kuning Piala Dunia 2026.

Media, Pro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

masih mendengarkan RRI Pro FM Biak sampai saat ini, teman-teman berdua semua, dan akhirnya saya pamit. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman berdua semua. See you next time, bye bye.

0: saling mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Jarang Ahmad Akbar Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Astronot.
4: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Eh, banyak protes sampai. Jadi adikku mau ke tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena tak juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Taplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
0: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti burung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Sampai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo tunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedhok Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Cinta Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.

0: Vira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Vira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Vira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ini mata ini. Makanya, lihat-lihat dong.
1: 5 minutes later.
2: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
1: A few inches later.
2: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudian tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
2: Wah, dasar lo.
3: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
2: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
2: Aduh, habis bensin lagi nih.
1: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
2: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
2: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
3: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Ina, sakuya alina marisa miyule?
1: Sapo lima jobu anak.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata ji.
2: Aku sekilo, telu polo sep bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu?

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: kamar apa tempat sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
3: Teman

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau
0: apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: sorry.
1: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja, Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku. Dan tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pasti tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, jangan ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sama persis. Brasil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan. Baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling kenyang pengalaman. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Barat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ini kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rap, tegak rap.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Sampai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: My clothes would fit.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini udah jam berapa? Kamu mau kemana?
1: Jam 6, Ma. Aku mau rayain ulang tahun sama teman-teman aku, Ma.
0: Sampai jam berapa acaranya? 2 jam aja ya. Kamu jangan lebih dari jam 8.
1: Ya, kenapa sih, Ma? Aku kan masih mau jalan lama-lama sama teman-teman aku.
0: Ya udah, terserah kamu mau gimana. Yang penting jam 9 kamu udah harus di rumah. Tidak boleh telat, ingat.
1: Tapi aku gak bisa janji, Ma. Kalau jam 9 tepat waktu di rumah, aku kan masih yaudah deh, aku usahain, Ma.
0: Kok kamu ngeyel sih? Udah dibilangin, malah tidak dengar.
2: Nasihat orang tua sangat berguna bagi anak-anaknya. Sebagai anak, janganlah kita membantah orang tua. Apa yang mereka katakan adalah untuk kebaikan. Setiap orang tua selalu berharap yang terbaik bagi anak-anaknya.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: adalah proses pengikisan tanah, pasir, dan sedimen di kawasan pantai dan pesisir akibat berbagai penyebab yang merusak dan mengganggu ekologi, aktivitas sosial budaya, dan masyarakat sekitar. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya abrasi di kawasan pesisir. Di antaranya adalah pertama, faktor alam, yaitu pasang surut air laut, gelombang, dan arus laut. Kejadian-kejadian alami tersebut mudah dapat mengakibatkan terkikisnya wilayah sekitar pantai. Bahkan, di waktu tertentu, angin dapat bertiup lebih kencang dari biasanya yang akan mempercepat pengikisan tanah dan peningkatan intensitas ombak. Kedua, faktor manusia dan buatan, yaitu pendirian pabrik industri, kendaraan bermotor, peningkatan pemukiman, hingga kerusakan hutan mangrove yang menjadi penyebab pemanasan global. Pemanasan global membuat suhu di bumi menjadi meningkat, sehingga menyebabkan mencairnya es pada wilayah kutub dan volume air laut menjadi meningkat yang berdampak pada abrasi hingga bencana lainnya. Cara mencegah abrasi adalah membuat penanaman hutan bakau, pembuatan pemecah gelombang laut, dan melestarikan terumbu karang.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Ade, dari tadi kakak lihat main HP terus. Coba belajar kak, baca buku. Ade kan mau sekolah.
1: Belajar di HP saja bisa kak kakak?
0: Mana bisa, yang ada malah main game. Buku itu bisa bikin Ade pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat. Tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga. Kan jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak.
3: Emangnya iya, kakak pintar?
1: Ih, dasar.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuli besar serta meneriakan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk kepada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, kok nggak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, ntar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, apa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketong sebangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jangan buang sembarangan, ya.
1: Iyo.
2: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

dari Tia Randini, teman produel, mengawali kebersamaan kita ya. Aduh, baru mengawali udah mau bilang ngakhir ya teman produel. Salah ya, maksudnya kita di edisi hari ini baru mulai lagi sore ceria barengan sama Kak Ica teman produel. Sampai nanti di jam 8 malam. Edisi Rabu 10 Juni 2026 teman produel. Sampai nanti di jam 8 Ica masih stay di sini di produel tentunya buat nemenin teman produel terus ya. Dengan ragam musik informasi kami hadirkan terus di ruang dengar kamu sore ini menemani kebersamaan teman produa. Ini for information juga buat yang lagi pada konvoy Piala Dunia di seputaran jalan Biak ya teman produa. Di sudut kota Biak ini kayaknya ramai banget nih. Tadi di seputaran jalan Majapahit juga depan kantor terlihat ramai banget teman produa dengan konvoy. Ramainya konvoy Piala Dunia tentu ya ya. Buat teman-teman yang lagi di jalan, pokoknya yang lagi ngikut ramai untuk konvoy hari ini, tetap stay safe aja, hati-hati di jalan teman produa, tetap patuhi rambu lalu lintas dengan baik dan benar. Jangan ugal-ugalan dalam perjalanannya juga, hati-hati di jalan terus ya. Ingat, jangan buat kegaduhan dan keributan. Jangan sampai melanggar aturan lalu lintas. Jangan sampai ada yang celaka. Tetap hati-hati semuanya ya. Oke teman radio, kalau gitu kita ikuti dulu dan dengarkan bersama trivia Pro 2 Ngerti Bola dengan judul STDU STSA buat kamu. Selamat sore.

Media, Pro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti, stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Banyak protes sampai... Jadi adikku mau ke tiga.
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Du du du du du du du du du du.
4: Eh, lagi ngapain?
3: Tap listen uang biar gak kececeran.
4: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
5: Loh bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
5: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu anta.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata ji.
2: Aku sekilo, telur boleh sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu. Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo, Putri, ayo.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampur mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Loh,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak. Eh, Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus. Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ma.
1: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.

0: sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, cuma ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Produ FM.
8: Teman terbaik.

0: bulet aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih? Waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah.
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Jackson Moore.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Produfm. Teman terbaik kamu. Produfm.
5: Produfm.
4: Teman terbaik kamu.

Indonesia Timur. Ya teman-teman, udah set informasi dulu buat kamu di malam ini ya. Kontra juga dari dunia kesehatan mengenal sosial battery saat energi sosial mudah terkuras nih kontra dua. Dikutip dari rr.co.id, interaksi sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan setiap orang yang memiliki kapasitas yang berbeda saat berhubungan dengan orang lain, teman pro dua. Ya tau gak sih, ternyata hal ini tuh jadi salah satu prihatin yang cukup serius ya buat kita teman pro dua. Karena konsep sosial battery kini semakin dikenal dengan menggambarkan batas energi seseorang ketika menjalani berbagai aktivitas sosial. Fenomena ini banyak sekali dibahas, terutama karena sebagian orang merasa terlelah setelah berinteraksi dalam waktu yang cukup lama. Dan simak penjelasan ini mengenai penyebab dan dampak sosial battery melansir dari berbagai sumber. Apa sih sosial battery itu? Sosial battery ini adalah istilah yang menggambarkan energi mental seseorang saat menjalani interaksi dan aktivitas bersama orang lain. Dan setiap individu ini memiliki kapasitas berbeda karena dipengaruhi oleh kepribadian, kondisi psikologi, serta lingkungan yang dihadapi dalam kehidupan sosial. Nah, teman-teman dua, saat sosial battery ini menurun, seseorang biasanya merasa cepat sekali lelah, sulit berkonsentrasi, dan juga ingin menikmati waktu sendiri untuk memulihkan kembali kondisi tersebut. Nah, cara menjaga energi sosial kita tetap stabil adalah meluangkan waktu sendiri setelah menjalani banyak sekali interaksi yang dapat membantu tubuh kita jadi memulihkan energi sosial kita ya, teman-teman dua. Memilih lingkungan yang nyaman, juga orang-orang terdekat nih. Membatasi penggunaan media sosial itu penting juga. Nah, ini adanya dilakukan interaksi digital dapat menimbulkan rasa lelah juga ya. Oleh karena itu perlu dibatasi. Dan sehingga selanjutnya teman-teman dua, perlu kamu pahami kondisi sosial battery ini dapat membantu seorang mengatur keseimbangan kita agar kebutuhan bersosialisasi dan waktu untuk beristirahat. Jadi menjaga energi tetap stabil, menjadi lebih nyaman, sekaligus mendukung kesehatan mental secara menyeluruh. Nah itu dia teman-teman dua, informasi dari dunia kesehatan buat kamu malam hari ini ya. Mengenal sosial battery kita saat energi sosial kita mudah sekali terkuras. Nah itu dia informasi buat kamu dari dunia kesehatan tempat pukul 19.36 menit waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana teman-teman dua, kita dengerin dulu satu lagu dari Ejita buat kamu yang masih menit di 94.5.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Welcome semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Nggak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
2: Saya bisa kak.

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Dari Produ FM, pihak teman terbaik kamu. Selamat malam untuk teman Produ semuanya. Kita di jaga malam, jangan galau malam-malam teman Produ. Seperti biasa, kita bakal sama-sama sampai nanti jelang tutup siaran di jam 12 malam. Oke, untuk kamu tetap semangat jalani aktivitasnya di malam hari ini. Semoga lancar dan jaga kesehatan selalu. Buat teman-teman berdua tetap stay tune ya. Nanti seperti biasa jam 9 kita bakal sama-sama gabung di Produ FM Jakarta untuk ikuti MLC Music Live Chat.
1: Gagal lagi.
2: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
1: Susah Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
2: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin tuh membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
1: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
2: Iya, Pak.
1: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
2: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
1: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
2: Iya, Pak.
3: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
4: Produ FM,
5: teman terbaik kamu. Produ FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu siapa yang paling royal mencetak gol di Piala Dunia sepanjang sejarah? Jawabannya adalah Brazil. Dengan torehan 229 gol, sambil memimpin daftar paling produktif. Jerman tak jauh tertinggal di posisi kedua dengan 226 gol. Selisih tipis hanya 3 gol. Namun bagi Brazil, setiap gol adalah sebuah
1: orang pamer.
0: Dari tendangan geledek Pele, akrobatik Ronaldo, sampai free kick melengkung Ronaldinho, Brazil selalu punya cara yang indah untuk membobol gawang lawan. Sementara Jerman mengandalkan efisiensi dan presisi. Dua filosofi berbeda, tapi sama-sama melahirkan ratusan gol yang membekas di ingatan jutaan penonton dunia. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
6: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
5: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
7: Bentar. Cuma balas WA aku.
6: Jamret! Tolong!
5: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
8: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Saatnya kita ikuti Info Pro2.
3: Info Pro2 malam hari ini, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, NASA menghadirkan ilmu pengetahuan dan teknik antariksa kepada para penggemar sepak bola. Di mana NASA menyelenggarakan pameran di FIFA Fan Festival di Houston, Amerika Serikat mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mengutip laman resmi, para pengunjung dapat mempelajari bagaimana penelitian yang dilakukan di ISS memberikan manfaat bagi kehidupan di bumi. Mereka juga dapat merasakan pengalaman misi orbit rendah bumi di bulan dan keluar angkasa melalui program Artemis. Pada 11 Juni 2026 saat Piala Dunia FIFA dimulai, pameran NASA di Fan Festival Houston akan dibuka untuk umum. Acara ini gratis dan akan berlangsung selama setiap pertandingan turnamen di East Downtown Houston, Amerika Serikat.

0: Info kedua, Netflix mengumumkan sejumlah pembaruan dan pengalaman perangkat seluler, koleksi pilihan, dan juga layanan game untuk menghadirkan pengalaman yang lebih personal bagi para pengguna. Pembaruan tersebut mencakup fitur klip di perangkat seluler yang akan dimulai diluncurkan di Korea dan juga Jepang bulan depan, serta koleksi game baru bertema K-pop Demon Hunter yang akan hadir di Netflix Playground mulai tanggal 20 Juni. Dikatakan langsung oleh Chief Production and Technology Officer Netflix, Elizabeth Stone, dalam acara APAC yang diikuti secara daring di Jakarta. Katanya Asia Pasifik adalah sebuah kawasan yang sangat bermakna bagi tim mereka dan juga merupakan sumber inspirasi yang dekat. Inovasi memiliki peran penting bagi perusahaan seperti Netflix, membawa hiburan kepada hampir 1 juta orang di seluruh dunia. Demikian untuk info Pro 2 malam hari ini. Saya Dani, selamat malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
2: jangan galau malam-malam.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya ya, Edit kayak ya, lagi dikeroyok gini ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
1: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
2: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Fakis di 440.
0: Yes.
2: Terus kemudian Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari mana? Dari Melbourne?
1: Ya, dari Melbourne.
0: Alright. Siap. Oke. Okay.

0: Tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah,
0: kenapa tuh?
1: Dari Adip juga, Bang Adip, Bang Adip.
2: Oke, halo Adit.
0: Halo, halo Bang.
2: Oke, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Okay.
2: Karena lagi the other guy whose name is Sam.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit.
0: Oh,
2: jatuh sakit.
0: Alright.
2: Kalau jatuh sakit dia akhirnya dia bilang, mm-hmm. dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, oke. Okay. Berarti
2: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa? Graphic designing.
0: Oh, oke, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Tapi, iya, tapi ini berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan property itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke, okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: Oh, 440.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
3: 420. Enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: anyway, thank you. Terima kasih ya karena baik 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
1: Yes. Terima kasih Edit.
0: Betul.
1: Juga udah invite kita aja.
2: Main-main. And we just want to share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, wow, betul. It's
0: an honor for me.
2: Yeah, it's an honor for us. Thank you. Thank you to you and thank you to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
1: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya, yeah, Bang?
1: Oke. Ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
1: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yeah.
1: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Azi.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi? Pagis kemarin
0: Jacqueline Victor
1: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Oke. Okay, terus ada punya ada beberapa artis lah. Kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, Adip juga kenal udah lama Adip ya. Udah dari mulai ini Adip dari sebelum COVID.
0: Berarti 2000.
2: It was during COVID.
0: Oke, okay, pas COVID.
2: Ah, betul.
1: Jadi, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23.
1: 22
0: lah. Oh, 2122. Wow.
1: 2122 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
1: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak-anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, okay, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Kemukaan. Mungkin rezekinya di data
1: dulu. Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini.
0: Benar, benar.
1: Sudah big. Lagi udah berubah aransemen 3 kali.
0: Oh iya. Yeah. Wow. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
2: Tahun kemarin ya.
1: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes, benar.
2: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami, Pak Foti.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music.
1: Until the third one,
2: then I told Abang Aswad, Abang Aswad, yaudah. Ya udah aja ya, biarin aja Bona yang urus
1: itu. Makanya Adit. Jadi rekamannya juga di Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Okay.
1: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul
0: ya.
1: Gitu.
0: Alright. Oke, berarti bisa dibilang ini adalah proyek yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
1: tunggu dulu.
0: Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adit.
1: Okay. It's like this, the story ceritanya bermula. It happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Give it to us. Then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Atur Pak. Dan judulnya. Dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Gimana ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana ya, kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh berarti.
2: Gitu. Jadi.
0: Berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan bagus waktu itu ya.
1: Mudah dipahami.
2: Iya. Iya. Dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Gak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke.
2: Okay. Dan Adib loh. Itu. Dan semua ya. Oke. Sudah itu.
0: Gitu. Benar. Oke. Okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hope dan sangat-sangat nervous. Kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang, tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu nggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya ya alasannya mudah. Kan kita asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga ya aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Aku cuma bilang, pakai Bona harus ada. Dan dan kita call sama Bona. Bona kata okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi siapa? Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Bang Aswat.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Yeah. Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Ah, itu kasih biar let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya, maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama, dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. Mm-hmm. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak right. Punya ketarik gitu loh, kayak oh ini kayaknya nih, dia nih orangnya.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Sign yang
1: itu
2: ada sign yang kita enggak.
1: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know. Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya deh. Oke.
1: Okay. Tapi the title of the song.
2: Body language. Sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode. Dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language
0: ya. Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan? Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis, mungkin
2: dari Fakis dan Adit dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cinta itu buta dua. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuma gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita, apa permainan, kan itu kita cinta bikin kan?
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku seru kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Wih, oke. Abang-abang ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Sudah terlalu paham.
1: Juga
2: ini sudah
1: semua nih. Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib ada nggak nih tipsnya?
1: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
1: Yeah. Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, first attempt is always a lesson. First attempt is a lesson. Jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu feel itu it's the first attempt. Jadi untuk aku sabar, pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
1: Benar. Never do not afraid to approach. Ya itu aja.
0: Oke. Okay. Benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu enggak?
0: Boleh. Silakan Bang Fahri.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Wah. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya For 40 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi For 40 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, "Wow, amazed, lagunya keren."
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak tahu dia dari kota mana.
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Iya. Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
3: Iya. Yeah.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke. Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmoni dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
2: Momen yang cocok.
0: Bang Adip. Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really in.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa. Kan?
0: Yeah.
3: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario.
0: Yeah, alright. Okay. Yeah.
3: Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, udah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya? Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau
3: menunggu. Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala penataan itu.
0: Oh,
3: berubah.
0: Okay.
3: Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul. kan seperti kayak ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at a mall or what you are listening to the song.
0: Yes.
3: The song your face fully got shit. Where is this girl? It's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu
0: motivasi. Bener.
2: Kadang-kadang begini Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kan pengen cepat-cepat tahu kan, ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh, kayak ada something gitu loh.
3: Iya.
2: Yeah. Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu kayak. Benar.
3: Iya. Kayak di sinetron. Kalau itu lintas depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang
3: Fahis. Sebenarnya part lah sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku, tempatku apakah... Lepas tu kita bercakap dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang... Yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suaranya.
0: Oh, iya. Yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi. Iya,
2: favoritnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-hmm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya,
0: wow.
3: The story, mm-hmm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir, karena it telling me a story.
2: Story.
3: Bila, because I love to visualize what I love. My kind of person kalau aku nyanyi, mm-hmm. if aku menyanyi, aku akan paham liriknya, and then aku visualize.
0: Okay, alright.
3: Then I know. Then you can get the mood. Oh, gila. Hmm. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin mau Bona klarifikasinya, silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Ini gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar, mm-hmm. unless you experience that moment, you know?
0: Yes. Benar. Yeah.
3: Sebab apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
3: diri. Iya. Yeah.
2: Betul.
3: Ini. Mm-hmm. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasaan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara
0: bersatu di malam hari ini ya, luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia, Singapura.
3: Hmm. Masih
2: ya kan Adip? Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan. Bukan dua doang ya.
0: Betul.
3: Udah bermahkota di sini udah 22 tahun.
0: Oh ya. Yeah. Hmm.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau nggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sama. Kis lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: Mm-hmm. It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Ya benar.
2: Betul. Yeah. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
3: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
3: dan ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
3: Itu kerana sebab itu aku suka part itu, sangat suka.
0: Idenya
3: Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi udah datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. Jadi didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak pasti suara aku, suara Akim. Mm-hmm. Yang oh ya yeah. Because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham ngerti suara-suara yang lain. Sadari ini orang gila,
2: ini anak. Itu juga judo.
3: ini anak Bona udah ayo oh I got an idea, I have this idea. Eh, come let's go. Aku dah, ya udah. Oh shit.
0: Udah. Udah. Kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau enggak di stop ya, kalau enggak di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita enggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar. Sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan enggak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow.
0: Silakan.
1: Sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
1: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Layari mana-mana
0: request
1: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau dari
1: Bang Adin.
3: Oke, firstly, aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi kan Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
3: Amin.
2: Kita balik siaran lagi dan terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Campur Pakis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
1: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kalian bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow.
2: Itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum lagi.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya, benar.
3: Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you, Edith.
0: Alright, dan ternyata lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis. Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: Oke, nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: Apa nih? We're not gonna meet inside.
2: Bisa.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya. Live from here ya.
3: Iya.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih. Sukses selalu untuk next
2: project ya.
0: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
0: Alright. Kalau gitu, terima kasih teman Bro 2. Sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye. Okay,
3: bye. Pamit dulu.
2: Thank you.
0: Music Live Chat.

0: capek.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Prodo FM,
2: jangan galau malam-malam.

Oke, baik teman Pro2, tadi kita sudah sama-sama ikuti MLC Music Live Chat langsung dari Pro2 FM Jakarta. Dan masih bareng Dani di Jaga Malam, jangan galau malam-malam untuk teman Pro2 semuanya. Saya masih bakal temani kamu di malam hari ini sampai nanti tutup siaran ya. Satu lagu dulu nih dari Fest

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang sebagai

0: Look, baby, I just need a wine more time. And if you believe what I do, it's all for the day, it's gonna come.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Simpa alayum japret.
6: Bau dapu.
7: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
5: Produ FM.
0: Teman terbaik.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu. City lights looking like ice underneath the stars.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
5: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Yeah.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produk

Di teman berdua tidak terasa sudah pukul 23 lebih 57 menit saat ini, sudah mau jam 12 malam. Satu lagu terakhir dari Noah yang terdalam mengakhiri kebersamaan kita. Saya Dani mewakili seluruh kru Produ yang bertugas sepanjang hari ini mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk teman Produ semuanya. Dan akhir kata, terimalah salam dari kami Timur Indonesia dan tetap merdeka.

0: Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.
1: Produenzam. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Kiss Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
5: Informasi Pro 2 Update edisi hari ini tahun Pro 2 Kamis 11 Juni 2020. Satu informasi datang dari harga Pertamax naik, pemerintah diminta untuk mengawasi subsidi BBM. Kali ini teman Pro 2 ya. Kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax dinilai berpotensi mendorong perpindahan konsumen ke Pertalite. Karena itu juga pemerintah diminta memperkerat kawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tetap tepat pada sasaran. Dimana juga diketahui PT Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax RON 92 dari 12.300 menjadi 16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Sementara Pertamax Grand naik dari 12.900 menjadi 17.000 per liter, teman-teman. Diminta untuk mengatakan bahwa Pertamina menghadapi tekanan ganda dari kenaikan harga minyak mentah dan penguatan dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, hingga kini belum ada kepastian dukungan anggaran pemerintah untuk menutup beban perusahaan. Demikian itu informasi teman Pro 2 pagi ini untuk kamu, informasi dari harga nasional tentunya. Informasi update pagi ini, harga Pertamax yang naik menjadi bahan pemerintah untuk diminta mengawasi subsidi BBM. Demikian informasi Pro 2 update edisi hari ini, teman Pro 2, edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Nisa Febri.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Pulang 15 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Kita masih di sepanjang santai kita teman Pro 2 pagi ini yang baru mulai aktivitas kamu nantinya di pagi hari. Jangan lupa untuk selalu prepare tentunya ya dengan mulai aktivitas kamu di hari ini. Kita udah gak terasa teman Pro 2 di hari Kamis 11 Juni. Di bulan Juni ini, di hari ke-11 tentunya masih dalam keadaan sehat, semangat tentunya masih menikmati pagi hari ini dengan penuh rasa syukur ya teman-teman juga. Anyway juga, ragam musik informasi pagi ini masih kami hadirkan terus hingga nanti jam 10 untuk teman-teman juga semuanya. Tetap stay tune barengan sama Kaica di sini ya. Tetap stay tune aja tentunya di Spada, teman-teman juga info-info update lainnya nanti kami hadirkan, dan juga lagu-lagu hiburan terus menemani teman-teman dua di pagi ini biar makin semangat teman-teman dua. Jangan lupa

0: Clingy adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produser.

0: keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can do this long drive sit. Come on.
5: Bring them out. Hey. Produ FM.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Coba lihat.
1: Comel kan, Dek?
0: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out. Hey.
4: Produ FM.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Prodway FM.

22 menit teman Pro2, saat lagi nanti di pukul 7.30 menit kita ikut bersama Trisia ya, Pro2 yang ngerti bola. Dengan judul gol bunuh diri terbanyak Piala Dunia tepat pukul 7 lebih 30 menit.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola. Mencetak gol ke gawang sendiri, atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966, serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa mengesankannya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Om.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodweb.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sekarang Ahmad Akram Sofyan.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, hey.
3: Bring them out, bring them out, yeah. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Tune on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tap listen uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa buat catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
1: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

0: sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out.
4: Hey.
5: Bring them out.
4: Yeah. Produ FM.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.